abana webajja buli omw atule buli walaba akateba akakalu sebaga basolda bwomala ngaojja eno abaana tebannabakola tebannabakufuna tandikira awo ku mulyango yingiza

mbeze mabega emirundi musanvu mulinye lya Yesu kubira mukama engale zamanyi webale nyo mukama webale nyo Yesu webale nyo mukama olw'omwoyo wesanyu njagala wabeeko omuntu abaguka okuseka tandika okuseka from nowhere tandika okuseka n'okumwenya mukama nkoledde ebikulu mukama nkoledde eby'ekisa njagala obeere ng'omukyalo ono Mariyamu.